Gangen pastuk mas na tanyero penela sezu darukom la flu. Quan gregolum market hate dun go gestoras hate.